0: Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: Prípad Botafogo. Autor Pavol Uher, námet Katarína Revalová, autor použitých textov Ľubomír Feldek, autor hudby Martin Haas. Účinkovali Peter Marcin, Slávka Hribanová-Halčáková, Peter Bzdúch, Magda Paveleková, Vlado Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Vajda, Helena Geregová, Jakub Čabaj, Miro Noga, Tomáš Horvát, Pavol Plevčík, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Lucia Hurajová, Dušan Lenci, Vlado Hajdu a Ľubomír Feldek. Asistentka réžie Milka Miháleková, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Katarína Revalová, majster zvuku Peter Daniška, réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas 2006.
2: Počúvate Rádio Junior.
3: Počúvate Rodeo Junior.

0: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: Prípad Botafogo. Autor Pavol Uher, námet Katarína Revalová, autor použitých textov Ľubomír Feldek, autor hudby Martin Haas. Účinkovali Peter Marcin, Slávka Hribanová-Halčáková, Peter Bzdúch, Magda Paveleková, Vlado Jedľovský, Richard Stanke, Jozef Vajda, Helena Geregová, Jakub Čabaj, Miro Noga, Tomáš Horvát, Pavol Plevčík, Dušan Kaprálik, Zuzana Dančiaková, Lucia Hurajová, Dušan Lenci, Vlado Hajdu a Ľubomír Feldek. Asistentka réžie Milka Mihaleková, hudobný dramaturg Miroslav Nemec, dramaturgia Katarína Revalová, majster zvuku Peter Daniška, réžia Robo Horňák. Slovenský rozhlas 2006.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.